Amedike o tumedisa Sontaheng sa o qetela sa kgwedi ya Phato selemong sa ketepedi mashuma mabedi a metso e tsheletseng o senga letsatsi o dumediswa ke Setshwana ngwanana ya mogotshwanyane ka seemo ke o dumedisa ke hasa ka kotloloo ka mona ka fero enageng Mark Park disolorong maqhubu e le ona a ikgethileng a 91.0 megahertz ke a hwehlahle sontaheng sa o qetela kgweding ya mafumahadi ha ke tsebe o senga letsatsi ke kopana le wena o le jwang empa ntumelelehle ke tle ke qotse mantsunyana bukeng ya Jeremia mantswe a reng hobane ke tla o tlamella ke fodise maqeba a hao ho bolela Jehova ha ke tsebe ho seng ha letsatsi jolo ka re phethela kgwedi ena ya Phato ke kopana le wena o le ka tsela e feng empa o seng e ka reng ka wa tsamela ka mantsi wa reng hobane ke tla o tlamella ke fodise maqeba a hao ho bolela Jehova motlhole mongwe seng o tsamaya ka leqeba kapa motlhole mongwe ke kopana le wena leqeba le o qeta empa lentswe la modimo o seng o re ke tla o tlamella ke o fodise re phethela